0: Silim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Pai Lo. Drastwiti, Privyat, Fulvat.
4: สวัสดีค่ะ สหายนายธรณีพร พวกเราในธรณีนี้ ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
5: Namaste Telugumachare Janamonchino Subhakamshila
6: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
7: Salutare la toate lumea
8: Bonjour tout le monde
9: Mae la mia
10: Hola y saludos a todos Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
11: Kaipa jamatna, pitapas, maitapas, rimabayas, runasimit.
12: Hartelijke Grüße an iedereen.
13: Herzliche Grüße an alle.
14: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
15: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Pajivashi Manisi, Abhinandana.
16: Assalamu alaikum. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं
17: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार
18: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu
19: Ai bua Oikinis poteste khairete